mebaudu bini wupabu wani besawu bini untuma ni befrawu na bini uchana shawu na makache usewa hini diya diya wati wahini ya desawu